Darason kirnu imita piskun muskun nutta uwa. Jami kirntuso asalamu alaikum da watundo kilewao. Ngao salamilan huso tusuro huso loktaden andia kirnturo. Pela doi paraskaram mandia playandia kuru ade ma haurandi kejikeja loktu ade duro kemandia andia rupsuna. Sudeman Mustafa Malimberoko, Engineer Mustafa Mohamed Mustafa Nandiro Dawari Admada. Kuro din da jarami krentuso andia gayo suro pelande kuswai sara kinsta la rosutnai adin nandiro awodo dawarnye nada krenno daji lokto ad kakallan futu ada tunaide foraskram wachuro nandiro ishin sara kureta setia nandiro kla haurai kudien kuru adema sa tulur setia hauradie kamilz nandiro kudien Hakaza sa tulur reta setia proskrum kutum gulle nandiro ishin sa uskuro leja haora lerda fori sadi nandiro ishin kuru adema sa usku retaro sadia nandiro proskrum doi teman karya kasuye du ishin adia suku daji andia gayo suro proskrum mandia kurman fleyandia haorandi kejikeja edin kaudro amanan diro fle ikien ngaw fle dien preskeram wachiru edu ndepkuye konyen

0: zawal
1: zawal
2: ndifara sa du indin findin lokotilo nin sita kuro sudunalan zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati ro dawa hazana
3: ngau adien gwamnati a karabka naptukalan zaya tartib kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
2: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal bultina ma ada greji nin notun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne imtalawa yimla misa misal sa mentulon suwailan itagatsin maduro ruptine bayen kamilla fanturo
4: da.

gila harami karantu so tuma yambe tamtam kaya pula yande kaji kujari ya gwanwa harami karantu so kirma lotu nesa usku reta aminti palai daji lokta adaka kalin nandiro paraskram taman kariaka suye ishin kiliwan kirinyo gila paraskram taman kariaka suye harami karantu so ada program taman karya kasuye daji chapo dotno gresan do radio ndiro gutuno nandiro taman awa fallandiya guluyen kurman karantu so radio alkani sandi andiro taman awa fallandiya gulzen daji burhaulan awdo glanzan badinyen de shirma shi taman kunguna elan badinyen kunguna la dolaya realia sefaya de sendia ndaw soro tladin ndaw soro janjin za tadin kaso sadin daji a ngaw gulenain diol kanyarano a kaso do yerwaye chanjuwe ndawro kanza falzen ni klan daji ranno andiro gulluwi shi kongna doy a nandiro gullukin mar taman doy cbn ni nandiro gullukin baitumbol doy kura nigeria e klan daji shi kunguna dola america ya da sha dufalin yariya kan fallin no sha tladin sile fiwa dufalin yariya kan fallin daji are ma na sha kasu uso de dufalin yariya kan findin yairo sha saladin kuro are ma shi kunguna do riallo ya dimya rial fald yariya kan fiun lokolarin sile uskwa soro sha tladin kuro awodo kasu sero yarimya yariya kin firakin indin sero sha tladin akka za shi kuna do sefairo yarimya sefa dudu dufalin yariya kin fiakin duko indin selefiu aero sha tladin duf indin du indin yariya kin fiakin duko indin selefiwa akka za na sha kasu so yediyo lenimya du indin yariya kin fiun fidion lokolarin so fiun so yairo lejin na shanzalan haka za kuna iro iro yadi miyaye dufalin yar un firakin loko un selepi wa yairo lejin daji iro fallo so adu tamando awa fallandiyaye nandiro guluko tanas maro tamando kunganaye daji arami kirintuso lokto adu kakalin nandiro fulai ikia daji kuruman ngao Fulaidin, andia, nandia, suro, poraskram, taman karya kasuya adin, fuktin, tenas maro, tamando, kendawi so, fiatri so, nandiro, kudien, amakaudro, fulai, adi, krenno.